0: pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Ironogeba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Livan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jadi limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Jarnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Jarnila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Tandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari Asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
20: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
2: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu beli peralatan baru yang lebih canggih lagi, atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran, jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya, nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kiyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98,8 FM RRI Bintuhan. Peringat, Anda bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya, setelah tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul

7:38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat masih menikmati suasana santai ya bersama keluarga di hari Jumat 15 Mei. Merupakan hari cuti bersama dalam rangka peringatan kenaikan Yesus Kristus untuk hari ini ya. Dan menikmati long weekend tentunya dari kemarin itu tanggal merah dan hari ini cuti bersama. Kemudian dirangkai besok Sabtu Minggu libur akhir pekan ya. Selamat bersantai dan semoga semua aktivitas yang Anda jalankan bisa berjalan sukses sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah pendengar, untuk Anda yang suka berinvestasi emas, ini berikut ini kami hadirkan informasi mengenai emas ya. Dan di mana Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan ekspor HPE dan harga referensi HR emas untuk periode kedua Mei 2026. Dan penurunan nilai HPE dan HR emas dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Dan harga patokan ekspor HPE ditetapkan sebesar 150.555,29 dolar Amerika Serikat per kilogram dan nilai tersebut turun 1,72% dibandingkan periode sebelumnya. Dan harga referensi HR emas turun menjadi 4.682,80 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan ketentuan tersebut berlaku untuk periode 15 hingga 31 Mei 2026. Direktur Perdagangan Luar Negeri Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan Tommy Andana menjelaskan penurunan HPE dan HRM emas ini dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat juga turut mempengaruhi harga emas. Dan Tommy juga mengatakan harga emas dunia saat ini memasuki fase koreksi dan konsolidasi pasar. Kondisi tersebut mendorong aksi ambil untung atau profit taking oleh investor. Tommy juga mengatakan penetapan HPE dan HR emas dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Proses tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian. Menurut Tommy, penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Perindustrian. Keputusan Menteri Perdagangan Kemendag nomor 1343 tahun 2026 menjadi dasar penetapan HPE dan HR emas periode kedua Mei 2026 dan aturan tersebut mengatur harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar. Anda bisa mengakses informasi aktual lainnya dengan mengunjungi situs pemberitaan kami di rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

apa? Semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pendengar, Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi, dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 8 lebih 5 menit ya. Informasi untuk cuaca pagi ini di seputaran Bintuhan, terutama di Pondok Pusaka, terpantau cerah ya. Semoga mendukung semua aktivitas yang Anda jalankan di momen liburan hari ini ya, dalam rangka cuti bersama hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Dan pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan menemani Anda, ini mengenai terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 00.53 waktu Indonesia Barat. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan epicenter gempa berada di koordinat 6,20 lintang selatan dan 130,53 bujur timur, atau sekitar 214 km barat daya Tanibar, Maluku, dengan kedalaman 151 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Banda. Ini dikatakan Wijayanto dalam keterangan resmi yang diterima RRI. BMKG menjelaskan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau obliqui sat ya, dan getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah seperti Saumlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, hingga Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI. Dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ini dikatakan oleh Wijayanto. Hingga pukul 1.16 waktu Indonesia Barat tadi malam, BMKG belum mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan, dan BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG. Dan informasi aktual lainnya dapat Anda kunjungi atau Anda akses melalui situs pemberitaan kami di berita online rri.co.id. Tetap setia di 98,8 MHz RRI Bintuhan menemani Anda di Lintas Bintuhan Pagi ini hingga pukul 9 ya, bersama Bobby, dan nanti untuk kebersamaan di Lintas Bintuhan Siang, Sore, hingga Malam akan ditemani bersama rekan kami yang lain.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di Lintas Bintuhan Pagi ya, dalam sajian musik dan informasi pagi ini, menemani di suasana libur ya. Dan pendengar, berikut kami hadirkan kembali satu informasi mengenai perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia tanggal 15 Mei 2026. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia Jumat 15 Mei 2026. Dan perakirawan BMKG Nazmi mengatakan, seperti dikutip di kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, untuk wilayah Sumatera, beberapa kota seperti Banda Aceh akan berawan tebal. Kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan disertai petir. Nah, wilayah Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sementara Yogyakarta hujan dengan intensitas sedang. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan Denpasar akan berawan tebal, Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Pulau Kalimantan, kota Pontianak dan Palangkaraya akan diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Samarinda dan Tanjung Selor diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sementara kota Banjarmasin diperkirakan hujan disertai petir. Beralih ke Sulawesi, diperkirakan untuk kota Makassar dan Kendari akan hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Palu diperkirakan cuacanya hujan dengan intensitas sedang. Gorontalo dan Manado hujan disertai petir. Sementara untuk di Maluku dan Papua diperkirakan beberapa kota, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke akan hujan dengan intensitas ringan. Sementara Sorong diperkirakan perakiraan cuacanya hujan disertai petir ya. Untuk informasi aktual lainnya atau untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca, bisa Anda kunjungi di situs pemberitaan rri.co.id atau silakan untuk mengunjungi situs resmi dari BMKG. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia.

menjadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Abra and the Backbone. Lagi dan lagi baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 8:41 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Provinsi Bengkulu ini menyimpan beragam tradisi dan kearifan lokal yang hingga kini tetap lestari ya di tengah arus modernisasi. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga mencerminkan nilai religius, gotong royong, serta penghormatan terhadap leluhur. Nah, keberagaman budaya tersebut tercermin dalam sejumlah ritual dan kesenian yang masih dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat. Mulai dari upacara keagamaan hingga tradisi berbasis kehidupan agraris, semuanya menjadi bagian penting dari kehidupan sosial warga Provinsi Bengkulu. Dan berikutnya salah satu tradisi paling ikonik adalah upacara tabot yang digelar 10 Muharram di Kota Bengkulu. Dan tradisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kisah kepahlawanan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan puncak acara berupa arak-arakan bangunan tabot. Nah, selain itu masyarakat suku Serawai memiliki tradisi unik bernama Rojok Saya. Nah, tradisi ini dilakukan dengan membakar tumpukan batok kelapa pada malam takbiran sebagai simbol penyucian diri sekaligus memeriahkan datangnya Idul Fitri. Di bidang seni, tari andun menjadi representasi budaya masyarakat Bengkulu khususnya di wilayah Bengkulu Selatan dan Kaur. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para pemuda dan pemudi dalam pesta pernikahan atau perayaan panen sebagai simbol kegembiraan dan kebersamaan. Nah, sementara itu masyarakat Terjang Lebong di Kepahyang juga masih menjaga tradisi semgoah pai sebagai bentuk penghormatan terhadap padi. Upacara ini dilakukan melalui prosesi doa dan pemberian sesajen sebagai ungkapan syukur atas hasil panen serta harapan akan keberkahan di masa mendatang. Dan di sektor kerajinan, kain besurek juga menjadi warisan budaya yang terus dipertahankan. Kain khas ini memiliki motif kaligrafi Arab yang dipadukan dengan ornamen lokal seperti relung paku dan bunga rafflesia. Kain besurek tidak hanya berfungsi sebagai produk kerajinan, tetapi juga memiliki nilai simbolik dalam kehidupan masyarakat Bengkulu. Hingga kini, kain tersebut kerap digunakan dalam acara resmi maupun kegiatan adat sebagai bagian dari identitas daerah. Keberlangsungan berbagai tradisi ini menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat Bengkulu dalam menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Kearifan lokal tersebut tetap hidup dan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi generasi muda maupun wisatawan. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. 15 menit jelang tuntas kebersamaan bersama Bobby yang bertugas pagi ini ya, menemani Anda di Lintas Bintuhan Pagi. Dan nanti di Lintas Bintuhan Siang, estafet kebersamaan akan dilanjutkan bersama rekan Asri hingga pukul 14.

Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back to my channel. And for the third times, kita bikin cover bareng.
1: Yay.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Cinta dan Luka menuntaskan toko persamaan kita di Lintas Bintuan Pagi ya, bersama Bobby yang bertugas sejak subuh tadi. Dan selepas ini estafet kebersamaan akan dilanjutkan bersama rekan Asri di Lintas Bintuhan siang hingga pukul 14. Semangat terus ya melakukan berbagai aktivitas Anda di momen libur hari ini. Masih suasana libur yang lumayan panjang, long weekend sejak kemarin ya. Hari tanggal merah, kenaikan Isa Al-Masih, kemudian hari ini cuti bersama di rangkai besok libur akhir pekan. Semangat terus ya, semoga sukses untuk semua usaha yang Anda rencanakan. Dan saya undur diri untuk pagi ini. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

98,8 FM RRI Bintang Peringgar. Satu buah lagu dari Raisya featuring dengan Isyana Saraswati, Anganku Anganmu. Peringgar, di kesempatan pagi hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahri di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Edisi hari yang tepatnya pada hari Jumat, peringgar, tanggal 15 Mei 2020. Seperti biasa, nanti kami hadirkan musik dan informasi ya, dan lagu-lagu dangdut akan kami sajikan di pukul 10, dinamika olahraga pukul 11, lagu-lagu oldies di pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, pada pukul 13 seperti biasa kita kembali bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Selamat pagi, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di cuti bersama ya, masih dalam rangka cuti bersama di hari ini. Cukup panjang pendengar cuti bersama kali ini, dari pukul masuk kami dari tanggal 16 ya sampai dengan tanggal 14, 15, 16, 17 ya. Lumayan panjang, 4 hari libur ya. Jadi nikmati waktu ini sebaik mungkin. Semoga libur kali ini juga membawa berkah untuk kita semua ya. Ada Nino dan Nagita Slavina, Benar Nyata spesial untuk Anda.

0: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang.
1: Oi, Cu.
2: Nah, apa?
1: Cerah nih, Anca, yang buku itu. Banyak hasil takut anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nakut iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Ada masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
2: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,8 FM RRI Bintang Peringer, satu buah lagu dari The Massive, Dengarlah Sayang. Di pukul 9.34 menit waktu Indonesia Barat. Padahal lagu The Massive ini dirilis pada tahun 2016 ya. Jadi sudah 10 tahun yang lalu. Dan tentunya masih sangat enak sekali didengar hingga saat ini. Dan peringer, kita kembali berbagi informasi menarik di kesempatan pagi hari ini, peringer. Yang mana Bank Indonesia atau BI ini memperkirakan untuk tekanan inflasi akan meningkat dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Nah, hal tersebut disampaikan Bank Sentral dalam laporan survei penjualan eceran atau SPE Maret 2026, yang mana ia mengatakan dari sisi harga, tekanan inflasi 3 dan 6 bulan yang akan datang, yaitu Juni dan September di 2026, itu diperkirakan akan meningkat. Kenaikan ekspektasi harga tersebut ini tercermin dari hasil survei penjualan eceran periode Maret 2026 di tengah proyeksi perlambatan penjualan retail setelah momentum Ramadan dan juga Idul Fitri 1447 Hijriah berakhir. Jadi dalam laporan SPE Maret 2026, BI ini mencatat indeks ekspektasi harga umum untuk Juni 2026 ini mencapai 175,6, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2026 yang mana sebesar 157,4. Sementara itu ekspektasi harga umum atau IEH September 2026 itu tercatat sebesar 163,2, naik dibandingkan di bulan Agustus 2026 sebesar 157,2. Jadi BI itu menyebutkan untuk peningkatan ekspektasi harga pada Juni 2026 itu didorong oleh kenaikan harga bahan baku. Kenaikan ekspektasi harga itu terjadi ketika responden survei ini memperkirakan penjualan eceran justru melambat dalam beberapa bulan mendatang. Jadi Bank Indonesia ini mengatakan pendengar untuk harga-harga barang berpotensi naik pada bulan Juni hingga bulan September 2026. Tapi kayaknya memang nggak perlu nunggu bulan Juni hingga September ya. Sekarang aja itu semua harga bahan pokok itu sudah mulai naik ya. Dimulai diawali kemarin di plastik ya. Di plastik, kemudian juga disusul dengan minyak goreng, kemudian disusul lagi dengan beberapa komoditas dan juga harga barang-barang lainnya, termasuk juga furniture dan lain sebagainya ya. Berikir informasi ini kami kutip dari kompas.com. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami by di FM 98,8 dan juga audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 88 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, satu lagu dari Gisel dengan Cara Lupakanmu. Pendengar, Dataran Tinggi Gayo di Aceh ini sejak lama dikenal dengan julukan Negeri di Atas Awan. Jadi julukan Negeri di Atas Awan ini lahir dari kondisi geografis kawasan Gayo yang berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi pada pagi hari menjelang matahari terbit, wisatawan ini dapat menyaksikan pemandangan laut awan yang membentang luas di bawah kaki gunung. Jadi tidak hanya menawarkan panorama alam yang tentunya juga memukau ya, Dataran Tinggi Gayo juga dikenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik di dunia dan tanah asal tari saman ya. Jadi Negeri di Atas Awan itu Gayo itu memang indah sekali pendengar, tapi bukan Gayo saja yang dijuluki Negeri di Atas Awan. Ada beberapa daerah-daerah juga dijuluki Negeri di Atas Awan karena memang posisinya memang tinggi, kemudian juga Anda dapat menyaksikan pemandangan yang indah dari atas dan tentunya juga keadaan ditutupi oleh awan pendengar. Dan informasi yang kami kutip dari indozone.id, nanti kami perbarui lagi informasi lain di ruang dengar kamu. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Peringat BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian ini dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait ya. Dan selanjutnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Abdul Muhari ini menghimbau pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, ini hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Dan pendengar, hal tersebut disampaikan Abdul Muhari dalam siaran pers BNPB yang diterima RRI Kamis kemarin. Nah, menurutnya ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana ini perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, kemudian juga cuaca ekstrim hingga ke kekeringan. Salah satu kejadian yang mendapatkan perhatian ialah ini ada di banjir di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei. Bencana tersebut itu berdampak pada 275 kepala keluarga atau KK atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. Yang mana BNPB menyebutkan kondisi banjir ini mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah ini masih sulit diakses akibat jembatan putus dan juga pendataan dampak masih terus dilakukan. Jadi selain kekeringan di Kabupaten Bondowoso berdampak pada 89 KK ya. Jadi selain banjir ada juga kekeringan. BNPB juga sempat telah mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Sementara itu ada juga kejadian gerakan tanah di Kabupaten Cilacap, pendengar, terjadi pada Selasa 6 Mei berdampak pada 11 KK dengan 4 KK diantaranya ini mengungsi. Kerusakan meliputi 3 rumah rusak ringan, 7 rumah rusak sedang, dan 1 rumah ini rusak berat. Kemudian ada juga di Kabupaten Kolaka Timur, ini bencana banjir juga berdampak pada 182 KK dan 276 rumah. Kondisi banjir dilaporkan telah surut, pendengar, dan saat ini sedang banjir di Kabupaten Kolaka berdampak pada 595 KK dan 2062 jiwa serta 587 unit rumah. Genangan air kini mulai surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing. BNPB juga menghimbau untuk aktivitas 3 gunung api berstatus level 3 atau siaga, yakni ada Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Abdul Muhari menghimbau masyarakat terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, kemudian juga BPBD dan BMKG, serta segera melakukan langkah antisipasi, pendengar, apabila terjadi peningkatan ancaman bencana. Jadi kesiapsiagaan dan respon cepat seluruh unsur ini menjadi langkah penting dalam meminimalkan resiko dan dampak bencana. Itu dia, pendengar, BNPB mencatat ada 11 bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
4: Awesome!
3: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

Pendengar, tanggal 15 Mei, tepatnya pada hari ini memang cuti bersama pendengar. Tapi ternyata bukan cuti bersama saja, ada hari besar internasional dan juga hari besar nasional yang diperingati pada tanggal 15 Mei atau tepatnya pada hari ini. Jadi,

Tanggal 15 Mei ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting, baik itu nasional, internasional di berbagai negara. Sementara di Indonesia, tanggal tersebut ini juga ditetapkan sebagai cuti bersama kenaikan Yesus Kristus oleh pemerintah. Selain cuti bersama, 15 Mei juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional hingga Hari Aspal Sedunia. Jadi sejumlah peringatan tersebut itu memiliki latar belakang berbeda dan berkaitan dengan isu sosial, pekerjaan hingga infrastruktur. Nah, pendengar, berikut adalah sejumlah peringatan yang jatuh pada tanggal 15 Mei ini di berbagai negara, melansir dari National Today dan sejumlah sumber internasional lainnya. Dan yang pertama itu adalah Hari Keluarga Nasional, atau maksud kami Hari Keluarga Internasional maksud kami. Jadi ini diperingati sebagai Hari Keluarga di berbagai negara dunia. Perserikatan bangsa-bangsa ini menetapkan peringatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial. Hari Keluarga Internasional ini mulai diperingati sejak tahun 1993 melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Momentum tersebut juga menjadi ruang membahas persoalan yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan keluarga di berbagai negara. Kemudian pendengar, pada tahun 2026 ini tema Hari Keluarga Internasional adalah tema tersebut ini menyoroti tentang dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan tumbuh kembang anak. Ada juga Hari Penolakan Wajib Militer Sedunia. Ini diperingati juga di tanggal 15 Mei. Peringatan tersebut itu ditujukan untuk menghormati individu yang menolak wajib militer karena alasan keyakinan pribadi maupun moral. Jadi Hari Penolakan Wajib Militer Sedunia ini mulai diperingati sejak era tahun 1980-an di sejumlah negara dunia, dan peringatan tersebut itu biasanya diisi kampanye damai dan isu hak asasi manusia terkait dengan kebebasan hati nurani. Dan juga ada Hari Aspal Sedunia atau Aspal Day. Itu pendengar, peringatan ini berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal dalam pembangunan jalan dan infrastruktur modern dunia. Aspal ini menjadi material penting mendukung penggunaan transportasi karena dinilai kuat dan tahan lama bagi kendaraan. Dan momentum tersebut juga dimanfaatkan mengapresiasi perkembangan teknologi konstruksi jalan dari masa ke masa. Kemudian terakhir itu adalah Hari Asisten Virtual Internasional atau Virtual Assistant Day ya. Peringatan tersebut itu ditunjukkan sebagai peran asisten virtual dalam mendukung pekerjaan administrasi dan juga komunikasi digital. Profesi asisten virtual ini berkembang seiring meningkatnya sistem kerja digital dan jarak jauh di berbagai negara. Jadi mereka ini membantu pelaku usaha dan perusahaan menjalankan berbagai pekerjaan secara fleksibel melalui sistem daring. Itu dia pendengar, Hari Besar Nasional Internasional diperingati pada tanggal 15 Mei. Ya, jadi setelah tanggal 15 Mei ada beberapa hari penting ya. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Selamat siang ya. Kan sudah pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ucapkan selamat siang untuk pendengar setia RRI Bin Tuhan yang selalu standby mendengarkan siaran RRI Bin Tuhan. Ada Wahana Batu Karang Pengubayan, pendengar. Katanya para wisatawan ini sudah mulai ramai memasuki lokasi wisata ya. Jadi selamat siang saja untuk para pengunjung wisata Pantai Wahana Batu Karang Pengubayan ya. Semoga pengunjungnya semakin ramai dan juga pengunjungnya juga betah. Dan nanti kita harapkan juga ke depan nanti wisata tersebut akan semakin ramai dikunjung oleh para wisatawan lokal maupun internasional ya. Baik pendengar, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Kita ajak Anda mendengarkan ada dari Yulia Citra, Ampunan Spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia. Para pendengar, kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu sepak bola terbesar, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komen?
2: Kenapa juga sih? Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama dipenuhi pemain top Eropa seperti Nicky van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, karena Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15 minutes.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pi Rachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good.

0: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
1: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Justin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destan kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di Indonesia dalam periode 13 hingga 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol, diantaranya banjir di tanah datar, kekeringan di Bondowoso, serta gerakan tanah di Cilacap. Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, baik basah maupun kering. Selain itu, banjir juga dilaporkan terjadi di Kolaka Timur dan Kolaka dengan ratusan kepala keluarga terdampak. BNPB juga memantau aktivitas 3 gunung api berstatus siaga, yakni Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi resmi serta segera melakukan langkah antisipasi guna meminimalkan resiko bencana. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

98,8 FM RRI Wito Pedeger. Satu buah lagu dari Judika, Cinta Karena Cinta. Saat ini tidak bisa kita akan secara tuntas. Pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat Pedeger. Sesaat lagi kami akan ajakkan untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dari studio pekan menengah kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi Anda yang menjalankan, dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah Jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Maidah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu,

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda pada kesempatan siang hari ini pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan di ruang dengar kami hingga tuntas nanti tepat pada pukul 13. Dan jelang pukul 13 nanti kami akan ajak untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 kembali, yaitu untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Acha Septriasa featuring dengan Irwansyah, Ada Cinta. Ini merupakan salah satu soundtrack film Love is Cinta, pendengar, pada tahun 2007 lalu ya. Lagu ini juga booming pada saat film ini tayang ya. Dan pendengar, pukul 13 kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 15 Mei 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu keputusan resmi dari pusat terkait kebijakan mengajar bagi guru honorer. Pemerintah Kota Bengkulu tegaskan larangan meletakkan sepeda motor dan barang dagangan di atas trotoar di kawasan Jalan Suprapto. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama pendengar dan pemirsa. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi penerimaan pajak alat berat di Provinsi Bengkulu masih berada di angka 60 juta rupiah. Nilai tersebut dinilai masih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, menyebutkan capaian tersebut berasal dari ratusan alat berat yang telah terdata sejak tahun 2025. Selain itu, terdapat tambahan potensi baru sebanyak 58 unit alat berat yang tersebar di sejumlah kabupaten dan juga kota. Riki menjelaskan rendahnya capaian saat ini bukan disebabkan lemahnya penarikan pajak. Hal ini karena jatuh tempo pembayaran pajak alat berat baru akan berlangsung pada November mendatang. Informasi lainnya, pendengar, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Garuda Nusantara di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Tramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sempat terhenti sementara akibat pengunduran diri tenaga ahli gizi. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian sementara penyaluran makan bergizi gratis MBG sejak 10 Mei 2026 lalu. Tenaga ahli gizi yang mengundurkan diri tersebut bernama Fitrilia Rizki Navela, berusia 25 tahun, dan berdomisili di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Tramang Jaya. Dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Mei 2026, ia menyampaikan alasan mundur karena akan melanjutkan pendidikan S1 Gizi dan fokus menyelesaikan skripsi. Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala SPPG Yesi Maleni melaporkan kondisi itu kepada Badan Gizi Nasional Pusat.
1: Langkah penghentian sementara dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Sementara, pihak SPPG tetap berupaya menjaga kualitas pengawasan produksi dan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
0: Mendengar, hingga kini pihak SPPG masih menunggu balasan resmi dari BGN Pusat terkait izin operasional kembali. Meski demikian, Kepala SPPG menyatakan pihaknya terus berkoordinasi agar penyaluran MBG dapat kembali berjalan mulai 18 Mei 2026 usai libur nasional. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu keputusan resmi dari pusat terkait kebijakan mengajar bagi guru honorer. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
2: Kabar mengenai isu larangan guru honorer mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 belakangan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwat Nantoni mengatakan, pemerintah daerah memahami kekhawatiran para guru honorer yang saat ini masih aktif mengajar di berbagai sekolah negeri. Namun ia menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diterima pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai larangan guru honorer mulai tahun 2027. Menurutnya, seluruh kebijakan terkait tenaga honorer maupun guru non-ASN tetap akan mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu petunjuk resmi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
3: Ya, kita ikuti aja sesuai regulasi yang ada. Ya, karena kita semuanya kan pedomannya kalau guru-guru itu ada dari pusat. Kalau provinsi, ya kita akan jalankan nanti melalui Dikbud seperti apa petunjuk pelaksanaan dari pusat itu.
2: Ramainya pembahasan mengenai Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penataan tenaga non-ASN disebut membuat banyak guru mulai khawatir terhadap status mereka ke depan. Apalagi selama ini, guru honorer masih menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar-mengajar di sekolah. Herwan menegaskan, Pemprov Bengkulu tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tanpa dasar aturan yang jelas. Selain menunggu kepastian mengenai tenaga honorer, pemerintah Provinsi Bengkulu juga masih menanti petunjuk teknis terkait rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Herwan, salah satu hal yang masih dibahas adalah mekanisme penggajian P3K yang nantinya akan masuk dalam belanja pegawai daerah. Ia pun menghimbau masyarakat khususnya para guru honorer agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki dasar aturan resmi. Pemerintah daerah menurutnya akan menyampaikan informasi lanjutan apabila regulasi dari pusat telah diterbitkan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR kini tengah berjalan adalah rehabilitasi ruas jalan Kasuk Baru Kecamatan Tetap menuju jalan latihan di Kecamatan Kaur Selatan yang merupakan akses vital menuju pusat perkantoran dan pelayanan publik di Komplek Perkantoran Padang Kempas. Proyek infrastruktur ini dibiayai melalui dana alokasi umum tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp992 juta. Pelaksanaan pekerjaan tersebut ditargetkan tuntas dalam waktu 30 hari kalender guna memastikan mobilitas masyarakat dan aparatur pemerintah yang melintasi jalur tersebut tidak terhambat dalam waktu yang lama. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaur, Len Rianto, menekankan bahwa pengawasan ketat harus terus dilakukan oleh tim teknis selama proses pengerjaan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas fisik bangunan agar tetap kokoh dan awet, sehingga manfaat pembangunan jalan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Pendengar, dua kampung nelayan merah putih segera dibangun di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tendi.
4: Kabupaten Kaur saat ini tengah bersiap menyambut transformasi besar di sektor pesisir dengan rencana pembangunan kembali dua unit kampung nelayan merah putih atau KNNP pada tahun anggaran 2026. Kepastian proyek strategis nasional ini menyusul rampungnya tahapan verifikasi teknis yang dilakukan langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Repan Suhaidi, tim survei dari pusat belum lama ini telah menuntaskan pemetaan detail dua titik yang menjadi prioritas pengembangan, yakni Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan dan Desa Waihawang di Kecamatan Maje. Survei topografi ini krusial untuk menentukan tata letak infrastruktur agar selaras dengan kondisi geografis pantai serta kebutuhan operasional nelayan setempat. Dijelaskan Replan, kesiapan lahan dan dokumen pendukung untuk kedua lokasi tersebut kini diklaim sudah sangat matang. Pemerintah daerah optimis bahwa seluruh persyaratan teknis yang diminta oleh kementerian telah dipenuhi, sehingga proyek ini hanya tinggal menunggu jadwal eksekusi fisik yang telah direncanakan oleh pihak Satgas KNNP Pusat. Replan menambahkan kehadiran KNNP bukan sekedar perbaikan fisik pemukiman, melainkan upaya modernisasi infrastruktur penunjang perikanan secara menyeluruh dengan fasilitas yang lebih lengkap. Efisiensi kerja nelayan diharapkan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir di Kabupaten Kaur.
5: Untuk pembangunan kampung nelayan merah putih tahun 2026, untuk Kabupaten Kaur ini ada dua lokasi yang dibangun, yaitu di Desa Pasar Lama dan Waihawang. Untuk wilayah Bengkulu ini semuanya ada 14 lokasi yang diukur ya. Termasuk untuk Kaur itu dua lokasi yang sudah diukur.
4: Dilanjut, Replan mengatakan pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menjemput bola ke pusat agar program serupa dapat terus mengalir ke bumi sasesijen setiap tahunnya. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi kelautan yang dimiliki daerah mendapatkan dukungan fasilitas yang representatif dan berstandar nasional. Melalui penataan pemukiman yang lebih rapi dan estetis, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pasar Lama dan Wai Hawang nantinya diproyeksikan menjadi ikon wisata bahari baru di Kabupaten Gaur. Lingkungan yang bersih dan produktif diharapkan mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal terhadap kekayaan laut di Kabupaten Gaur. Dendis Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Kita beralih ke informasi lainnya. Berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan hari ini, harga ikan air tawar alami kenaikan. Kenaikan harga ini terjadi pada ikan lele dan ikan nila. Salah seorang penjual ikan air tawar, Marni, mengatakan, sebelumnya harga ikan nila dan ikan lele dibanderol Rp35.000 per kilogram, kini alami kenaikan menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga ikan laut terpantau bervariasi sesuai dengan jenis dan ukuran. Untuk harga termurah dibanderol Rp35.000 per kilogram, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Pendengar, Bupati Kaur dorong ASN aktif salurkan ZISZ melalui Basnas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
6: Bupati Kaur Gusril Pauzie Sosemampe menegaskan bahwa program bantuan bedah rumah merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Kaur bersama Basnas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kaur saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan rumah milik Maimunah, warga lanjut usia di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Luas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa program bedah rumah menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab Kaur dan Basnas harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Menurut Bupati Kaur, keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, ia mengajak aparatur sipil negara serta masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui Basnas.
7: Ini adalah wujud keseriusan pemerintah daerah ya bersama Basnas. Dan ini saya mengharapkan dukungan pada seluruh ASN ya dan orang yang punya kemampuan lebih untuk memberikan infak zakat kepada Basnas. Inilah yang akan membantu langsung sentuhannya ke masyarakat.
6: Sebab ditegaskan Bupati Kaur, jika zakat infak sedekah disalurkan melalui Basnas dapat dikelola secara optimal dan disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Bupati Kaur juga menekankan bahwa bantuan bedah rumah ini bukan sekedar pembangunan fisik semata, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu kembali melakukan penegakan peraturan daerah dengan menegur pemilik kendaraan sepeda motor dan pedagang yang meletakkan barang dagangannya di atas trotoar di kawasan Jalan Suprapto Kota Bengkulu. Peneguran dan pengawasan ini terus rutin dilakukan jajaran Satpol PP Kota Bengkulu agar masyarakat bisa nyaman. Peneguran dilakukan karena trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki justru dipakai untuk parkir kendaraan dan menempatkan barang dagangan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang ingin melintas. Petugas Satpol PP mendatangi langsung sejumlah titik yang dianggap melanggar aturan dan memberikan imbauan secara persuasif kepada pemilik kendaraan maupun pedagang agar tidak lagi menggunakan trotoar untuk kepentingan pribadi. Pendengar, BNN Kota Bengkulu sosialisasikan P4GN di SD Negeri 16 lewat program Ananda Bersinar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisri. Maksud kami reporter Zilvi.
8: Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Kota Bengkulu menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ataupun P4GN di lingkungan sekolah dasar. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di SD Negeri 16 Kota Bengkulu dalam rangka mendukung program Ananda Bersinar. Sosialisasi ini melibatkan tim dari BNN Kota Bengkulu yang terdiri dari Depita Aryaneka selaku penggerak swadaya masyarakat Ali Pratama, Trisnawati sebagai penelaah kebijakan teknis, serta Hengki Dwi Putra dari Staf Humas. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 siswa dan siswi kelas 4 dan kelas 5 yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Program Ananda Bersinar menjadi salah satu bentuk sinergi antara BNN Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dalam memberikan edukasi sejak dini terkait bahaya narkoba. Upaya ini dilakukan untuk membangun kesadaran pelajar agar mampu menjaga diri dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika. Dalam pemaparannya, Depita Aryaneka menjelaskan pengertian narkoba, dampak buruk penyalahgunaan narkoba, hingga cara-cara pencegahannya di lingkungan sekolah maupun keluarga. Dan ia juga mengenalkan ciri-ciri pengguna narkoba agar siswa dapat lebih waspada terhadap lingkungan sekitar.
9: Hari ini, Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Ananda Bersinar. Program ini sangat penting bagi anak-anak untuk memahami sejak dini bahaya narkoba agar mereka mampu melindungi diri dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, kami dari Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu melakukan gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui kegiatan ini.
8: Para siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan seputar bahaya narkoba dan langkah yang harus dilakukan apabila menemukan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi P4GN tersebut, BNN Kota Bengkulu berharap para siswa mampu membentengi diri sejak dini dari ancaman narkoba. Dan edukasi berkelanjutan di lingkungan sekolah dinilai penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mendorong penuh penataan kawasan alun-alun Rajo Malin Paduko dan bundaran segera dilaksanakan untuk mempercantik wajah ibu kota kabupaten. Selain untuk meningkatkan estetika kota, revitalisasi ini diharapkan Bupati mampu menjadi pusat interaksi baru yang mendukung aktivitas sosial, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat di kawasan perkotaan. Ia juga menginstruksikan agar jajaran terkait bekerja secara efisien dengan perencanaan yang matang, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan komitmen yang kuat, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memastikan alun-alun Rajo Malin Paduko bertransformasi menjadi ikon kebanggaan daerah yang nyaman bagi semua warga. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kelompok kerja mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, dan baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Peringat pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya saat ini dilanda hujan lebat, pendengar. Jadi untuk Anda yang sedang dilanda hujan, semoga hujan kali ini juga membawa berkah untuk kita semua ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk kami himbau untuk segera istirahat dulu, tunggu hujannya reda dan baru melanjutkan aktivitas kembali, baik itu dalam perjalanan atau yang sedang beraktivitas di perkebunan di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan pukul 14 nanti, dan nanti untuk lagu-lagu dangdut atau prodangdut akan hadir di pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan rekan kami yang lain. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Anji dengan Hingga Hari Tua. Pendengar, mungkin sebagian kamu ada yang berusaha untuk menurunkan berat badan ya, atau lagi diet ya. Memang sekarang itu banyak sekali perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, karena memang banyak sekali faktor yang menyebabkan berat badan itu tidak nyaman sekali bagi mereka, mulai dari pakaian, kemudian juga sudah tidak muat semua, kemudian juga badannya sudah mulai berat gitu ya, tidak luas lagi untuk beraktivitas. Nah, jadi bagi kamu mungkin sedang merencanakan diet, kita punya cara atau tips untuk merencanakan menu makanan harian setiap hari atau setiap hari untuk membantu turunkan berat.

lapar, energi sampai pilihan makanan sepanjang hari. Jadi selain menyiapkan menu, coba biasakan minum air putih setelah bangun tidur. Nah, kemudian sarapan tinggi protein dan jangan langsung minum kopi pas perut kamu lagi kosong. Perlahan tapi konsisten pendengar. Kebiasaan pagi kayak gini tuh bisa bantu proses menurun berat badan kamu. Jadi lebih realistis dan juga tidak menyiksa. Mungkin sebagian orang ada yang bisa dibilang diet ekstrim ya, diet ketat dengan mengurangi porsi makan, bahkan dia menghilangkan makan seperti makan nasi nih. Memang makan nasi katanya bisa menambah berat badan, jadi dia mulai menghilangkan kebiasaan makan nasi. Nah, jadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang simple tapi kamu bisa paham sekali dengan kebutuhan tubuh kamu, itu bisa kamu hindari untuk diet-diet ekstrim. Sebagai informasi ini bermanfaat pendengar, kami kutip dari indozone.id. Dan jangan kemana-mana, nanti kami perbarui lagi update dan masukkan kami update kembali informasi lain di ruang dengar kamu nanti sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Siang untuk kesempatan kali ini. Ada Indah Never Tari pendengar Come and Love Me, spesial untuk Anda.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Cakrakan dengan Kau Memilih Dia di kesempatan kali ini. Pendengar, di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ini ketahanan pangan menjadi hal penting yang harus dijaga bersama. Kabar baiknya pendengar, kami kutip dari indozone.id, untuk cadang beras Bulog kini telah mencapai 5,12 juta ton pada awal Mei 2026 dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Jadi stok ini diharapkan mampu memperkuat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus menjadi kebutuhan pangan masyarakat tetap aman ya. Dan pendengar, ini juga merupakan informasi terakhir di Lintas Bintuan Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Perjalanan kita di kesempatan kali ini dan di Lintas Bintang Sore, Anda akan ditemani oleh rekan kami Aris Fernandez yang akan menemani ruang dengar kami hingga tuntas tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Terus mantau kami di 98,8, audio streaming di www.rri.co.id, dan Anda juga dapat menyimak kami melalui aplikasi mobile, yakni RRI Digital.

0: Ya, Webriar masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz di gelar Pro Dangdut siang hari ini. Dan kami akan temani hingga nanti menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar di kawasan Pondok Pusaka ya, dan juga sekitarnya sedang diguyur hujan. Tetap semangat yang hari ini mungkin sedang melaksanakan aktivitasnya, tetap jaga kesehatan. Semoga aktivitas hari ini lancar meskipun saat ini sedang hujan. Dan waktu kita menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit pendengar, kami akan hadirkan beberapa lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: Dangdut

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yaelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Intan.
1: Iya sih Intan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini dulu. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Jadi gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Ya, Prigari itu dia tadi ada trio macan ya dan turun nih di kesempatan siang hari ini, dan kami akan buka di line telepon di 0739616655. Kita buka gelar prodang dulu pendengar di lewat line telepon ya, untuk menemani ruang dengar Anda siang hari ini, dan waktu kita menunjukkan pukul 14:29. Kami nanti kamu dengar di line telepon di 0739616655 di kesempatan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, baik pendengar, ini ada WhatsApp yang masuk ya. Dari WBK Pengubayan Kaur nih katanya. Bang, sapa-sapa nih, wahana Batu Karang, wisata yang bertepatan di Pantai Pengubayan. Dan saat ini katanya lagi rame nih, pengen sapa-sapa, oke. Selamat siang ya, buat yang di sana ya, yang lagi bersantai menikmati keindahan Pantai Pengubayan. Semoga hari ini terhibur ya.

Dan itu dia tadi pendengar dari WBK Pengubayan Kaur ya. Mungkin pendengar yang mungkin ingin berkunjung ke sana ya. Ya, untuk jarak tempuhnya dari pusat kota Bintuhan itu menuju ke pantainya kurang lebih 4 kilo ya. Dan dia bertepatan di masih masuk di Kaur Selatan ya. Dan buat pendengar yang lain masih kami nantikan di line telepon kami di 0739 616655.

Ya, kalau memang belum ada pendengar, kita akan dengar kembali lagu dangdut siang hari ini. Dan kali ini ada lagu dari Cita Citata dan beberapa lagu lainnya. Dan selamat mendengarkan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Ya, Webriger masih bersama kami di RRI Bintuhan. Dan baru saja tadi menemani ruang dengar Anda beberapa lagu yang kami hadirkan. Dan di kesempatan siang hari ini menjelang sore, mendengar waktu kita sudah mengantarkan pukul 14 lebih 57 menit. Dan kami akan hadirkan satu lagu lagi ya. Dan terima kasih yang tadi sudah sempat bergabung di via WhatsApp ataupun juga yang saat ini sedang memantau siaran kami di FM 98,8 MHz. Dan selanjutnya mendengar nanti kami akan hadirkan informasi dan juga lagu hiburan pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yaelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Nah, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Target Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1 FM.

Pendengar film semua akan baik-baik saja, sajikan drama keluarga penuh harapan dan kehangatan. Film semua akan baik-baik saja, ini menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita film tersebut berpusat kepada Langit yang berusaha jadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Kehidupan Langit berubah sepenuhnya sudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi sulit tersebut, Langit harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya. Film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, hubungan keluarga yang terus berkembang setiap harinya, konflik semakin terasa ketika masing-masing karakter memiliki cara berbeda menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Baim Wong menyutradarai film tersebut dengan pendekatan drama realistis, menampilkan persoalan keluarga dekat kehidupan sehari masyarakat. Suasana emosional film ini diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter yang hangat, serta adegan keluarga yang terasa natural sepanjang cerita. Deretan pemain utama film menghadirkan Reza Rahadian sebagai Langit, Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida dan keluarga tersebut. Selain keduanya, filmnya juga dibintangi Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, Teuku Rifnu, Ade Rai, dan juga Asri Welas. Produksi film ini menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, sebagai bagian penting dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusi. Kehadiran karakter tersebut memperlihatkan upaya film menampilkan keberagaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan yang lebih hangat. Film Semua Akan Baik-Baik Saja diproduksi Tiger Wong Entertainment mulai tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 13 Mei kemarin. Melalui cerita penuh emosi, film ini diharapkan mampu menghadirkan pesan mengenai ketabahan, kasih sayang, dan kekuatan keluarga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

lahir di Erlangen pada tahun 1961. Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pro 1 FM.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkara sebanyak 1.343 jemaah calon haji asal Provinsi Bengkulu saat ini telah berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah pada Selasa 12 Mei 2026 waktu setempat. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dengan lancar. Para jemaah bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Rangkaian ini merupakan bagian

CC setiap jam. Tidak hanya itu, jemaah juga diimbau menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Ini penting untuk mengurangi risiko dehidrasi dan paparan panas ekstrim di tanah suci. Sementara itu, hingga saat ini tidak ada jemaah asal Bengkulu yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Namun sebanyak 182 jemaah kategori risiko tinggi ini masih dalam pemantauan intensif oleh petugas kesehatan. Temukan berkait beragam informasi lainnya, berita hanya di rri.co.id.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator,

0: mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang moderation membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And it can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Masyarakat Bengkulu, sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
7: Selamat sore, pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makanan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG. SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejak penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
9: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
10: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Iya, pendengar, terima kasih masih di Bengkulu sore ini. Pendengar, kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat mendadak jadi sorotan setelah pengungkapan ratusan warga negara asing. Mereka diduga terlibat praktik judi online lintas negara dengan sistem yang terorganisasi dan berbasis teknologi digital. Kasus tersebut bukan sekedar penggerebekan biasa, karena jumlah pelaku mencapai ratusan orang dalam satu lokasi. Kondisi ini memperlihatkan bisnis judi online kini bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Pengungkapan tersebut sekaligus jadi alarm serius terhadap ancaman mafia judi online internasional di Indonesia. Praktik perjudian digital kini berkembang masif melalui ruang cyber, mudah diakses menggunakan telepon genggam. Indonesia dinilai menjadi target strategis jaringan judi online karena jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahun. Tingginya aktivitas media sosial juga dianggap menjadi peluang besar bagi jaringan perjudian digital internasional. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, mengatakan praktik judi online saat ini telah bertransformasi jadi ancaman serius. Hal tersebut dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Ia mendesak kepolisian untuk mengejar para aktor intelektual serta berbagai pihak yang telah memberikan pelindungan di balik layar. Menurutnya tidak boleh ada ruang bagi sindikat internasional tersebut untuk beroperasi di Indonesia. Informasi tadi bisa Anda baca kembali di rri.co.id.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

hantavirus di Indonesia, ancaman penyakit zoonosis jadi sorotan. Kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai munculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius bila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus, celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok ortohantavirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dan beberapa kasus infeksi dapat mempengaruhi sistem pernafasan maupun fungsi ginjal penderita. Kementerian Kesehatan mencatat temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia, ditemukan di Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

kita di perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan dan juga beragam informasi. Ada juga boleh download aplikasi RRI Digital ya, pendengar, di App Store atau Play Store. Jadi Anda bisa dengarkan siarannya RRI, ada lebih 80 stasiun RRI di dalam satu aplikasi. Jadi mau dengar RRI Bandung barangkali, terus Makassar boleh, pendengar. Dengerin Pro 1 Bengkulu juga bisa di mana saja.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga ia sangat

Umar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artifisial atau dory climbing yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, bilangan Fu, 9,5/10.

Pendengar, Bank Indonesia menyebut temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2025 temuannya mendekati piece per million atau selembar uang palsu per 1 juta uang beredar. Nah, sebelumnya temuan uang palsu sebanyak 5 BBM atau 5 lembar uang palsu per 1 juta uang beredar, jadi penurunannya luar biasa. Pendengar, ini diungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali. Menurut Ricky, penurunan temuan uang palsu tidak lepas dari sinergi dan juga koordinasi yang erat berbagai lembaga. Selain itu, karena semakin membaiknya kualitas uang rupiah saat ini, pendengar. Kualitas uang rupiah semakin meningkat dari sisi bahan uang serta dari sisi teknologi cetak dan unsur pengamannya yang semakin modern. Nah, kualitas uang rupiah sudah diakui oleh dunia, ditandai dengan berbagai penghargaan internasional, sehingga uang rupiah terutama uang kertasnya semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan. Uang rupiah emisi tahun 2022 misalnya mendapat penghargaan Best New Banknote Series atau seri uang kertas baru terbaik. Penghargaan diberikan dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 yang diselenggarakan International Association Currency Affairs, pendengar. Nah, uang rupiah pecahan Rp50.000 emisi tahun 2022 juga mendapatkan penghargaan pada November 2024. Uang pecahan itu meraih peringkat kedua dunia, uang pecahan yang paling aman dan paling sulit dipalsukan. Uang pecahan nominal Rp50.000 dinyatakan sebagai World Most Secure Currency karena memiliki 17 unsur pengaman canggih versi Best Brokers. Terkait uang rupiah palsu, komitmen Bank Indonesia mendukung segala upaya untuk memberantas uang palsu. Nah, BI melakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium untuk memastikan keaslian uang rupiah, dan langkah ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang mata uang. Gitu, pendengar. Jadi kenapa akhir-akhir beberapa tahun ini gitu ya jarang sekali ditemukan peredaran uang palsu, karena memang uang rupiah kualitasnya sudah meningkat, penemuan uang palsu jadi menurun.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Freddy Siswanto, pendengar, menemani ruang dengar Anda untuk kesempatan lintas Bintuhan malam edisi hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, karena kita dalam lintas Bintuhan malam. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di sepanjang lintas Bintuhan malam, kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Sementara itu nantinya pukul 19 kami akan ajak teman-teman semua bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk kita ikuti warta berita secara sentral.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dalam Islam diajarkan untuk tidak sungkan mengajukan permintaan padanya. Tidak ada syarat apapun untuk berdoa. Tiada larangan mau sedikit ataupun banyak. Sebab manusia, meskipun tercipta sebagai makhluk paling sempurna dibanding yang lain, namun tetap memiliki sisi lemah di mana tidak mampu mengatasi setiap apa yang dihadapi. Nabi Zakaria dan istrinya pernah diberi cobaan hidup, yaitu tidak kunjung mendapat keturunan, padahal pasangan ini telah berusia senja. Meskipun pada akhirnya Allah memberi keturunan jua, namun mereka sempat mengalami kesedihan mendalam atas cobaan tersebut. Dalam kepasrahannya itu, yang dilakukan Nabi Zakaria adalah tidak berhenti berharap melalui panjatan doa padanya. Di dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Maryam ayat 1-15, di mana disebutkan bahwa beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepadanya. Melalui doa dan yakinnya ini, pengharapannya berakhir manis. Sebab beliau diberi keturunan yang bukan biasa-biasa saja. Putranya ini telah dijamin olehnya takwa, mudah memahami kitab Taurat, berbakti, mendapat kasih sayangnya, serta telah ditetapkan sebagai Rasul.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Berikut kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang Warta Berita secara sentral edisi Jumat 15 Mei 2026.
1: Aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Jangan, tapi cuma satu, dua, tiga, striker ini kacau ini.
5: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
6: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
5: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
6: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
5: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
4: ya, nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdhani dan Denny Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdhani Denny menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
5: BI sangat menyadari kondisi ini, sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya, dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
4: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan, penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
6: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Yang kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
6: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resultasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
9: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
13: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Sambal saya dari sekarang sudah jalan karena masuknya malam ya. Ya, jadi cuma haji semua di kota ini. Ya, ya, ya, tuanya. Apa ya? Jangan kalau nggak salah, sembilan. Apa ya? Ya, aja pun udah kepala. Akan paling gitu.
13: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadiem sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Tabah, dan layanan selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
3: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
20: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
1: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga nanti lebih kurang setengah jam ke depan ya. Pendengar, terima kasih untuk semuanya yang masih bergabung di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam edisi Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, selepas tadi kita ikuti warta berita secara sentral, kembali beberapa lagu pop Indonesia dan informasi menarik lainnya akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan Lintas Bintuhan Malam, pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya gelaran spesial pendengar akan kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739-61655 dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk gelaran dendang. Masuk kami untuk gelaran Minang Maimbau di hari ini ya. Bukan deng. Untuk gelaran lagu-lagu campur sari by request edisi Jumat 15 Mei 2026. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-23 Kabupaten Kaur tahun 2026, Bupati Kaur menegaskan pentingnya penertiban hewan ternak di seluruh wilayah. Ia meminta para camat di 15 kecamatan memastikan tidak ada lagi hewan yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Penegasan tersebut pendengar disampaikan Bupati pada saat memimpin apel gabungan pada Senin 11 Mei 2026. Langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan menjelang perayaan hari jadi Kabupaten Kaur. Bupati menilai kondisi lingkungan yang tertib akan mencerminkan kesiapan daerah dalam menyambut momentum penting tersebut. Selain itu, Bupati Kaur juga meminta dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Polres Kaur, Kejaksaan Negeri Kaur, serta instansi terkait lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang penertiban hewan ternak. Ia menegaskan bahwa perda tersebut harus ditegakkan secara konsisten demi kepentingan bersama. Dengan adanya sinergi antar instansi, penertiban hewan ternak dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Bupati juga menyoroti adanya kejadian intimidasi yang dialami oleh anggota Satpol PP Kabupaten Kaur saat menjalankan tugas. Kejadian tersebut dinilai tidak boleh terulang karena dapat menghambat penegakan aturan di lapangan. Nah, untuk itu pendengar, Bupati meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh anggota Satpol PP. Langkah tegas diperlukan guna memberikan perlindungan kepada petugas sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku intimidasi. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pamubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: tinggal di Kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di Pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lagu dari The Massive dengan Saat Terbaikku. Pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polda Bengkulu kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui kegiatan peresmian program bedah rumah dan bakti sosial yang digelar di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono di kediaman salah satu penerima manfaat, Supardi Muharam. Program bedah rumah yang diresmikan kali ini merupakan rumah ke-71, 72, dan 74 dalam program sosial kemasyarakatan Polda Bengkulu. Selain peresmian rumah, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di sekitar lokasi kegiatan. Hadir dalam kegiatan tersebut mendengar sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu. Di antaranya Itwasda Polda Bengkulu, Kombes Pol Jafar Sodik, Karoops Polda Bengkulu, Kombes Pol Ponco Sudiantoko, serta Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat. Ketua DPD RI Bengkulu, Samsu Ihwan, juga turut hadir mendukung program sosial tersebut. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono mengatakan program bedah rumah dan bantuan sosial merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pendengar Bupati Kaur memimpin langsung rapat persiapan pelaksanaan Festival Gurita tahun 2026 yang dihadiri seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 2 kantor pemerintah Kabupaten Kaur pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam arahannya, Bupati Kaur menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan event Festival Gurita yang akan digelar pada 22 hingga 23 Mei tahun 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di lapangan Merdeka Bintuhan dengan harapan dapat berjalan sukses, tertib, dan meriah. Lebih lanjut, Gus Ril menjelaskan, dalam kegiatan Festival Gurita, pemerintah daerah Kabupaten Kaur bekerja sama dengan RBTB sebagai liaison officer atau LO dalam pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, keterlibatan seluruh OPD tetap menjadi kunci utama agar pelaksanaan festival berjalan sesuai dengan harapan. Sedangkan untuk peserta dalam festival ini berasal dari 15 kecamatan se-Kabupaten Kaur, sama seperti tahun sebelumnya. Setiap kecamatan akan mengirimkan perwakilannya yang terbaik untuk berkompetisi dalam lomba olahan gurita. Selain lomba kuliner, festival ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain seperti lomba lagu daerah, pertunjukan kesenian tradisional, dan sejumlah perlombaan lainnya. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu mendorong promosi potensi daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pukul 20, lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, benar? Masih kami sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk menemani Anda di malam hari ini.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: saat ini saya sedang berada di Desa Baru Berem, tepatnya di dalam proses persiapan untuk melakukan pencarian atau berburu bagong atau yang lebih dikenal di Jawa Barat, Moro Bagong.
1: Nah, sekarang yang paling sehingga bagong itu apa? Korupsi, koruptor, korupsi, koruptor. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsinya.
2: Matahari belum begitu tinggi ketika puluhan pemburu babi hutan yang tergabung dalam PORBI atau Persatuan Olahraga Berburu Babi Indonesia Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersiap berburu babi hutan atau Moro Bagong di Bukit Baru Berem, Kecamatan Sukasari. Beragam perlengkapan berburu terlihat sudah dipersiapkan, termasuk puluhan anjing berbagai jenis terlatih yang merupakan senjata utama Moro Bagong kali ini.
3: Saat ini saya bersama puluhan pemburu babi hutan tengah berjalan menuju lokasi pencarian atau perburuan babi hutan yang sering mengganggu lahan pertanian warga. Satu demi persatu berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan sebagai titik awal perburuan.
2: Setelah berjalan sejauh kurang lebih 5 km, kami dan rombongan pemburu pun akhirnya tiba di pinggiran hutan Gunung Manglayang. Setelah sejenak melepas lelah, Kang Endang Menir yang merupakan Ketua PORBI Kabupaten Sumedang membagi para pemburu menjadi beberapa kelompok. Selesai berdoa, selanjutnya para pemburu segera menyebar menuju spot perburuan yang diprediksi menjadi tempat babi hutan. Puluhan anjing pemburu pun terlihat mulai tidak sabar dan terus menggonggong tiada henti. Tradisi berburu babi hutan atau Moro Bagong di Jawa Barat sendiri sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Pada umumnya, berburu babi hutan dilakukan oleh kalangan laki-laki dewasa pemberani dan memiliki keterampilan berburu yang mumpuni. Namun, sekarang ini tidak sedikit juga kaum hawa dan anak-anak mulai menyenanginya. Tradisi Moro Bagong di Jawa Barat saat ini tidak hanya ditujukan untuk membunuh babi hutan yang kerap merusak areal pertanian, tapi juga sudah berubah menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus berbahaya dan menguras adrenalin. Berburu babi atau Moro Bagong juga menjadi ajang silaturahmi dan mengasah kerjasama. Karena tanpa kerjasama dari para pemburu, mustahil babi hutan yang menjadi buruan utama bisa ditaklukkan. Anjing yang digunakan untuk berburu pun juga sudah mulai beragam jenisnya. Jika di era tahun 90-an, anjing yang dibawa lebih banyak anjing kampung, namun seiring perkembangan zaman, para pemburu pun mulai melakukan perkawinan silang antara anjing kampung dengan anjing dari luar negeri. Kemampuan anjing

0: di daerah yang mungkin wilayah Bapak banyak pertanian perkebunan?
1: Iya, sering terganggu itu. Kena itu kepelakan tanam udah musim hampir habis paruhnya itu. Babi hutan. Banyak itu musim panen itu. Itu padi, jagung, singkong hampir habis.
0: Kalau munculnya babi hutan biasanya masa panen atau masa tanam, Pak?
1: Ya, masa panen itu.
0: Emang mengganggu banget, Pak, ya?
1: Iya, mengganggu tanam-tanam itu. Merugikan itu ke masyarakat.
2: Matahari sudah mulai condong ke arah barat kala itu. Keberuntungan rupanya menyertai kami pada perburuan kali ini. Di tengah keheningan Bukit Baru Berem, tiba-tiba rombongan yang berada di sisi kanan kami mulai berteriak lantang. Suasana pun berubah menjadi riuh rendah, berbaur dengan suara gonggongan anjing yang tiada henti. Tidak lama kemudian, dari balik semak belukar, bayangan hitam berkelebat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itulah yang menjadi target kita kali ini. Bagong alias babi hutan. Setelah berjibaku selama kurang lebih satu jam, akhirnya puluhan anjing yang kami bawa pun berhasil mengepung sang babi hutan di pojok Bukit Baru Berem. Pertarungan sengit antara anjing dan babi hutan berbobot lebih dari 60 kg pun tidak terelakkan lagi. Dikepung puluhan anjing yang terlihat ganas, babi hutan pun memberikan perlawanan yang tidak kalah buasnya. Gigitan anjing di sekujur tubuhnya dibalas dengan serudukan taring babi hutan, sehingga beberapa anjing pun terluka. Selang 30 menit berikutnya, perlawanan babi hutan pun terlihat mulai melemah dan tidak lama kemudian berhasil dilumpuhkan. Berhasil menangkap dan membunuh babi hutan di kaki Gunung Manglayang kali ini membuat semua pemburu puas. Kang Amir misalnya, pemilik anjing berjenis pitcam yang ia beri nama Batman itu mengaku ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Apalagi berhasil menangkap babi hutan seperti kali ini.
3: Ya, pertamanya hobi, keduanya suasana hutan itu sejuk ya. Jadi istilahnya itu ngilangin suntuk di rumah gitu. Terus kalau kita dapat, wah itu udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu gitu, kebanggaannya.
2: Petang mulai menjelang. Kami pun bergegas kembali pulang setelah perburuan yang terbilang sukses kali ini. Sepanjang perjalanan, obrolan tentang proses perburuan dan saling memuji anjing peliharaannya menjadi topik pembicaraan. Sehingga tidak terasa, kami pun sudah

0: Dayat Padmadinata menilai, tradisi Moro Bagong di Jawa Barat memiliki filosofi kalau sesuatu yang jahat itu harus dimusnahkan. Babi atau bagong di mata orang Sunda atau Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam dilambangkan sebagai hewan jahat yang kerap merusak tanaman para petani. Secara tegas, bahkan Cece Hidayat Padmadinata berharap filosofi Moro Bagong ini harus juga diterapkan dalam memberantas praktek korupsi yang dinilainya sudah sangat akut saat ini.
1: Jadi kalau bagong itu kan di dalam sistem budaya Sunda sesuatu yang tidak baik. Babi, bagong, kan? Sunda itu kan negara Islam. Jadi lambang yang tidak baik atau yang jahat diburu. Nah, sekarang yang paling sehingga bagong itu apa? Korupsi, koruptor. Itu. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsi.
0: Setelah perburuan yang menguras tenaga, para pemburu pun memperlakukan anjing-anjingnya dengan

Penuh kasih sayang. Ada yang dimandikan di aliran sungai yang sudah mulai menyusut debit airnya. Namun tidak sedikit juga yang terus dielus-elus dan dipijit. Ritual tersebut diyakini akan membuat hubungan antara anjing dan tuannya semakin erat. Sesaat kemudian, kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kaki Gunung Manglayang dengan perasaan puas.

Delia mendengar dengan satu yang tak bisa lepas. Pukul 20:53 waktu Indonesia Barat. Satu lagu penutup pendengar untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer. Sebelum kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0239616555 untuk gelaran lagu-lagu campur sari by request di malam hari ini pendengar, edisi Jumat 15 Mei 2026. Lagu terakhir, satu lagu dari Ari Lasso featuring Once Michael dengan Rahasia Perempuan.

Pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Once Michael featuring Ari Lasso. Pendengar, menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan seperti janji kita tadi, teman-teman ya, kami ajak Anda semua bergabung di line telepon kita 0739 616 555 untuk gelaran lagu-lagu campur sari by request pendengar, yang hari ini insya Allah akan kami sajikan sekali lagi untuk menemani ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya teman-teman semua, kami ajak Anda bergabung di line telepon kita 0739 616 555.

0: wayah ku kurang ajar.
1: Ancen boyo kok, Mbak?
0: Ayo ben nang rak dutek.
2: Sithik piye?
0: Wes, temen ado teng ngasan.
3: Nesu.
0: Nesu wak. Ana dolunga.
3: Yo bali yo.
1: Bali.
4: Bali.
1: Bali bali bali.
4: Bali bali bali. Bali ya.
1: Wah, anjuk duite piye iki? Nyat rugi.
2: Duit piye kowe iki? Aku nesu ngono e duit.
0: Wes kana dolunga.
3: Ayo yo
0: bali yo. Pergi sana.
4: Yo bali yo.
0: Pergi dudumu. Dudina. Kok dudumu dudina. Wah, ditinggal dewa aku. Waduh. Mereka main mati. Masa menang. Paimen. Wangiti. Warayu. Waduh, dimana dirimu?
5: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi. Tapi, tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik. Bijak dalam bermedia sosial. Dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Piala Dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuna.
1: Pukul 21:14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan pastinya kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739616655 untuk gelaran lagu-lagu campur sari di malam hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026, yang tadi sempat diguyur hujan yang lumayan lebat ya untuk kawasan puncak Pondok Pusaka, tapi cuma sebentar karena memang di kawasan puncak Pondok Pusaka ini udah lumayan lama juga ya nggak hujan yang lumayan lebat seperti tadi ya. Biasanya sekedar hujan-hujan gerimis gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan seperti yang kita harapkan teman-teman ya, walaupun hujan tetap tidak timbul kerugian gitu ya, tidak sampai banjir, tidak sampai tanah longsor juga gitu ya. Semoga akan selalu menjadi berkah untuk kita semua. Lagu-lagu daerah campur sari gitu ya, lagu-lagu daerah Jawa akan kami coba sajikan untuk menemani Anda di malam hari ini, mendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjadikan

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

Peribahasa Nusantara. Nasi sama di tanah, kerak dimakan seorang. Artinya, pekerjaan dilakukan bersama-sama, tetapi keuntungannya diambil sendiri.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Tilawatil Quran atau MTQ ke 37 sekaligus mempererat sinergi antar pengurus DWP Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kekeluargaan dan koordinasi antar anggota Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kementerian Agama. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak jelas sejak awal kegiatan berlangsung. Kehadiran Ketua DWP Kemenak AUR beserta rombongan disambut hangat oleh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Seluma beserta pengurus DWP setempat. Sambutan tersebut mencerminkan eratnya hubungan dan komunikasi yang telah terjalin antar DWP di wilayah Provinsi Bengkulu. Kembali pendengar, kami sajikan beberapa lagu daerah campursari untuk menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nendoro Gatut kaca Anoman kaya jenawis marayati neki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hatiningrat.
1: Mozaik Nusantara.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

Gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam, masih dalam gelaran lagu-lagu campur sari hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, antusiasme pecinta sepak bola terhadap gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa, termasuk di Kota Bengkulu. Banyak penggemar bola mengaku sudah tidak sabar menantikan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut yang akan menghadirkan suasana berbeda dibanding edisi sebelumnya. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Dedi, mengatakan dirinya sangat menantikan pelaksanaan Piala Dunia 2026. Menurutnya, turnamen kali ini diyakini akan menghadirkan nuansa baru karena diikuti lebih banyak negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 memang menjadi perhatian dunia karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta, lebih banyak jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Format baru tersebut diyakini akan membuat persaingan semakin ketat, pendengar, sekaligus juga membuka peluang lebih banyak negara untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia itu. Selain hal itu, pendengar, pelaksanaan di 3 negara juga diperkirakan akan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton maupun para pemain. Infrastruktur stadion modern dan atmosfer sepak bola di kawasan Amerika Utara menjadi salah satu hal yang paling dinantikan para penggemar. Nah, di Bengkulu sendiri, pendengar, demam Piala Dunia mulai terasa melalui perbincangan di warung kopi hingga komunitas pecinta sepak bola. Banyak warga yang sudah mulai membahas tim unggulan yang diprediksi akan bersinar pada turnamen mendatang.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
2: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
2: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
3: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
3: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
4: Wah, ini ajaib sekali.
2: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
5: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
6: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyadah bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
2: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
2: Hore! Tugas kita selesai!
3: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
5: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Masih kami sajikan beberapa lagu daerah campur sari di malam hari ini, teman-teman ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Selamat jelang beristirahat pastinya ya untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Hingga nanti pendengar akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu oldies untuk menemani aktivitas Anda di edisi Lintas Bintuan Malam kita hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Lagu dari Puspa Jelita tadi ya, dengan CS Puspa Jelita dengan Gudeg Ayu, membawa kita pada menit ke-57 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan lagu tersebut merupakan lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu campur sari di edisi Jumat 15 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan coba sajikan satu informasi di malam hari ini yang pastinya masih kami kutip dari situs kami di RRI.co.id jelang tuntas kebersamaan kita, dan kami temani ruang dengar Anda dengan beberapa lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia untuk menemani teman-teman beristirahat di malam hari ini ya. Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki 14 unit Samsat Desa atau SAMDES yang tersebar di sejumlah wilayah. Keberadaan SAMDES diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Layanan ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat Induk. Dengan adanya SAMDES, akses pelayanan publik menjadi lebih dekat dan efisien. Pendirian Samsat Desa merupakan hasil kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu. Kedepan, jumlah SAMDES akan terus ditambah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah daerah juga dipersilakan mengusulkan lokasi pendirian SAMDES baru. Usulan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak BAPENDA sesuai kebutuhan wilayah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BAPENDA Provinsi Bengkulu, Riki Haryantoni, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan. Menurutnya, kemudahan akses layanan akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan penambahan layanan Samsat Desa, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah berharap layanan ini mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: bersama kami di RRI Mimpin Tuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

mendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Freddy Siswanto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat pendengar. Kita akan berjumpa kembali insya Allah esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar di Lintas Bintuhan pagi, kali ini kembali bersama saya Freddy Siswanto untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026, masih dalam suasana libur panjang di pertengahan bulan Mei kali ini ya. Ini sudah memasuki akhir pekan ya, sudah di hari Sabtu. Mudah-mudahan teman-teman semua yang masih menikmati waktu bersantai bersama keluarga, berlibur, bisa benar-benar menikmati suasana liburnya teman-teman ya, sehingga bisa nanti pas kembali bekerja, suasana hati, suasana otaknya gitu ya, benar-benar bisa pulih sehingga bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi pas nanti sudah masuk kerja di hari Senin teman-teman ya. Dan di kesempatan Lintas Bintuan pagi kali ini kita coba sajikan lagu bernuansa Islami pendengar untuk kita jelang pukul 5 lebih 15, nanti bergabung bersama dengan program 1 RRI Bungkulu untuk kita ikuti rangkaian acara di pagi ini, mulai dari religi pagi dan nanti akan dilanjutkan dengan warta berita daerah ya pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan dilanjutkan dengan beberapa rangkaian acara menarik lainnya. Selamat pagi, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan lagu-lagu bernuansa Islami pendengar kami sajikan di kesempatan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahul qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadapan Allah kita masih diberi sehat wal afiah sehingga dapat beraktivitas sebagai hamba Allah, sebagai abdi masyarakat. Tani, pedagang, PNS, CPNS, honorer dan sebagainya, satpol, satpam, tentara, polisi, angkatan laut. Kalau itu kita barengi dengan niat ikhlas, dengan harapan ridha Allah, mengharap ridha Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah untuk kita sekalian. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam. Semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Saudara-saudaraku pendengar yang budiman rahimakumullah, pecinta acara religi pagi ya, religi persentuhan iman. Judulnya pagi ini adalah jadilah orang yang bermanfaat, orang yang berguna. Ya kan? Makanya kalau manusia meninggal, ya wafat meninggalkan namanya. Kalau macan atau harimau sobat meninggalkan belangnya. Gajah meninggalkan gadingnya. Artinya apa? Walaupun wafat sudah lama, kalau baik oh si anu dulu, subhanallah. Orangnya ramah, kan gitu. Santun, sopan amit. Kalau yang jahat namanya jadi jahat. Masih anu dulu amit. Subhanallah, naudzubillah min dzalik ya. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallam, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Rawahu imamu Tabrani radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah Muhammad telah bersabda, orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat pada manusia. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Allah ridha kepada beliau. Seperti apa contohnya ini ya? Ini bermanfaat sekali. Jadi pegawai negeri honorer, dia pelayan masyarakat yang baik. Dia rendah hati. Menjadi seorang pejabat, yang pejabat apa sajalah, dia adalah mudah berurusan. Ya kan? Tidak ngilang-ngilang. Kalau ngilang-ngilang dia masuk ke laut, beda lagi ya ini. Menjadi seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh ya baik ya. Al-ulama'u masabihul ummah. Orang yang punya ilmu itu, ulama itu sebagai penerang umat. Tidak menjustis sesama ya. Tidak mengkafirkan orang ya kan? Ini kajiannya belum seberapa ngafirkan orang. Ini kadang-kadang gagalnya rusak nih. Yang merusak Islam kan orang Islam sendiri kan. Ya, ya. Orang luar Islam juga mungkin ada sebagian. Nabi Muhammad kan sangat santun kepada orang-orang kafir. Ya kan? Makanya turun ayat bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a nasrul wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sembih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berduyun-duyun ya. Jadi ketika datang pertolongan Allah, berduyun-duyun orang non muslim itu masuk Islam. Kenapa? Karena santunnya Rasulullah, sopan santun Rasulullah itu sehingga orang tertarik dengan perilaku beliau.
Makanya beliau pernah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus di bumi ini loh untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti belum sempurna, jangankan sempurna, jauh dari sempurna, baik aja belum dulu. Makanya beliau diutus oleh Allah yang Maha Agung. Ketika kita melihat anak bangsa ini kan kadang kan lucu, berdebat tidak habis-habis kadang. Ya, ilmunya kan tidak sama kadang-kadang. Ya. Yang lucu lagi tidak berilmu merasa punya ilmu, itu yang sangat konyol sekali. Bukan begitu. Jadi nggak boleh. Jangan balighu anni walau ayah itu sampaikan dari aku 81 ayat itu asal dengar sampaikan, tidak. Ya. Diricek dulu ya, kebenarannya. Dan kalau seni saya ajarkan sudah benar atau belum gitu loh. Kita harus ngerti, bertanya kepada orang yang lebih ngerti. Jangan asal dengar langsung diceploskan, tidak bisa seperti itu. Ya kan? Makanya belajar itu kan wasuh berarti ustadzin watulu zaman. Belajar itu dengan guru, dengan dosen, dengan kiai, dengan saya. Dan watulu zaman, panjang masanya. Makanya ibtidaiyah SD 6 tahun, MTs SMP 3 tahun, aliyah SMA 3 tahun. Kuliah sekarang sistem semester. Enggak ada belajar sebentar pintar, enggak ada itu. Ya kan? Ada peribahasa mahfudzat, lau annal ilma yudraku bil munna lam yajid fil ardi jahla. Kalau ilmu itu bisa didapat dengan angan-angan, melamun, ya, mikir saja terus dapat, enggak ada orang yang bodoh di muka bumi ini, enggak. Belajar itu harus ijhad, wala taksal wala taku gofila. Giatlah belajar bekerja. Wala taksal, jangan menjadi pemalas ya. Wala taku gofila, dan jangan menjadi pelupa. Fanada matul uqbah limayyata kasal. Penyesalan itu akibat apa? Malas. Itu. Ngapalah aku muda dulu enggak belajar ngaji kan itu. Main on YouTube terus. Ya kan? Mainnya itu HP. Nah, ini. Jadi dididik. Dididik dan dididik. Orang tua yang tidak mendidik putra-putrinya ketika di dunia, dia sibuk dengan pekerjaannya. Nanti ketika dia mau masuk surga, ditarik oleh anak-anaknya. Jangan, ya Allah, ketika di dunia saya ini tidak disekolahkan, saya tidak dipondokkan. Oh, gitu. Kecuali kalau anak itu enggak mau, beda lagi. Ya kan, beda lagi itu. Itu bahasanya, baksul masail namanya. Kembali kepada judul. Jadilah orang yang bermanfaat. Menjadi seorang pejabat, manfaatnya banyak. Seperti Pak Haji Hilmi Hasan ini kan manfaatnya banyak beliau. Ya kan? Ada kota hadis, ya. Kemudian gebrakan-gebrakannya banyak ini. Sekarang ada berendo kan begitu. Ya, bagus. Ya. Ya semoga di situ oleh pejabat yang lain, ditiru oleh pejabat yang lain kan. Sampai dia punya pemeo kan. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Itu kalau hadisnya kan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Betul sekali itu ya. Ini. Jadi artinya luar biasa manfaatnya itu. Menyantuni para janda kan, ya. Uang itu kan ada itu. Uang pemerintah itu kan ada, tinggal mengalokasikannya dengan benar saja. Ya kan? Seperti ada penataran calon haji. Dulu ada itu. Periode dulu. Akhir-akhir ini enggak ada, untuk ke daerah maksudnya itu. Dari provinsi ke daerah. Sudah sekian tahun enggak ada. Kalau memang dana enggak ada, enggak masalah. Orang daerah itu nanya dengan tutor dari provinsi itu, nanya mereka itu. Saya harus berani ngomong di depan
corong ini karena itu untuk manfaat umat, ya kan? Khairukum ma, ya kan? Yang fa'ukum linnas. Sebaik kamu adalah bermanfaat bagi manusia. Mumpung jadi itulah untuk berkiprah cari ridha Allah. Ya kan? Kalau orang nomor satu, nomor dua ngomong tuh beda loh dengan masyarakat. Ya kan? Makanya itu manfaatkan. Kita merujuknya kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah. Ya, begitu santunnya beliau-beliau itu. Ya, kalau Rasul jelas mah. Di bawah Rasul pun sangat sopan, sangat santun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Masuk Quran berikutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terkenal itu. Pada zaman Nabi namanya Umar bin Khattab, beliau Sayyidina Umar. Setelah itu Quran-Quran berikutnya adalah itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Raja Iskandar Zulkarnain itu sebelum itu. Jadi Al-Quran itu ada yang dimuat karena kebaikan hatinya, ya termasuk yang punya ilmu hikmah yaitu Pak Luqman itu, Syekh Luqman, Luqmanul Hakim, ya kan? Masuk Iskandar Zulkarnain, Al-Quran itu Zulkarnain, kalau di sejarah dunia itu Iskandar Zulkarnain. Dan ada yang dimuat dalam Al-Quran karena kebejatannya siapa? Fir'aun, itu Raja Ramses. Yang Ramses sekian itu. Dia dimuat karena kebejatannya. Dia mengaku Allah, ana rabbukumul a'la, itu kan keliru. Saya ini Tuhan yang tertinggi. Dicekek malaikat baru kelengar dia kemana. Mau tobat ya, enak aja kau tobat, kau ngaku Tuhan. Begitu. Begitu terus cekek oleh malaikat itu, kapok muka panjang begitu. Tapi tidak pakai bahasa Jawa, tidak malaikat, semuanya pakai bahasa Arab. Ya. Nah, ini banyak sekali itu. Abu Lahab, teko-teko bini istrinya itu, Zatalahabiwam ro'atuh, ro'atuh itu bini istrinya. Kenapa? Kejelekannya. Tukang ngompor-ngompori, ya janganlah masuk Islam, Nabi Muhammad tuh dikacak macam-macam lah itu. Saking gendengnya itu. Kan bahasa Indonesia itu bengak namanya itu kan. Bahasa Menggulu jadi kami-kami yang jauh dari Rasulullah apa merindukan Rasulullah. Ya nanti insya Allah di akhirat pasti ketemu, saya yakin itu. Makanya itba' Nabi ini banyak. Ada yang itba' janggutnya panjang, ya kan? Kumis itu harus dicukur sebenarnya, dipendekkan paling tidak. Ya. Nabi bersabda laisa minna, tidak termasuk golong aku orang yang tidak memendekkan kumis. Kan ada yang kumis lebih panjang, ya harus belajar. Ya. Ada yang mengikut Nabi tingkah lakunya santun sopan, banyak sekali. Jadi itba' Nabi ini banyak sekali loh. Ada yang dengan perilaku, ada yang dengan cara beliau berpakaian, ya kan? Ada yang meniru akhlaknya. Ya. Jadi jangan menjustis orang lah. Ya kan? Ketika melihat pakai celana cengkrang ya biarlah, tidak masalah. Jangan pakai di atas lutut kan begitu. Ketika melihat sarungnya ngelembrah ya jangan disalahkan, itu tidak asal. Jangan, ngaji dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah.
2: Gas bro.
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sari Berita. Harga beras premium di Pasar Purwodadi Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara mulai mengalami kenaikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu keputusan resmi dari pusat terkait kebijakan mengajar bagi guru honorer. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kita balik ke informasi pertama, harga beras premium di Pasar Purwodadi Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara mulai mengalami kenaikan. Sejumlah merek beras premium bahkan dijual lebih dari head. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
1: Kenaikan harga beras premium terjadi di Pasar Purwodadi Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa merek beras premium yang sebelumnya masih dijual sesuai harga eceran tertinggi, kini mulai mengalami penyesuaian. Berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah pada akhir 2025 hingga awal 2026, harga eceran tertinggi atau head beras premium untuk wilayah Bengkulu yang masuk zona 2 ditetapkan sebesar Rp15.400 per kilogram. Namun saat ini harga beras premium merek Manggis dan Kembang Kol sudah menembus Rp15.750 per kilogram. Kenaikan ini sudah berlangsung sekitar 2 pekan terakhir. Salah seorang pedagang beras, Suratno, mengatakan kenaikan harga terjadi karena harga modal dari distributor di Lampung ikut naik. Tidak hanya dua merek tersebut, beberapa merek beras premium lainnya juga mengalami kenaikan berkisar Rp250 hingga Rp300 per kilogram.
2: Ada kenaikan.
3: Tidak banyak kan naik.
2: Berkilonya 15.750 harga modal naik.
4: Harga modal naik. Jadi kita memaksakan untuk jual harga head enggak masuk lagi, Pak ya.
1: Meski harga naik, namun penjualan beras premium dikatakan masih relatif stabil. Selain kenaikan yang dinilai belum terlalu signifikan, konsumen beras premium juga didominasi masyarakat menengah ke atas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mulai memproses hukum pedagang yang terjaring penertiban di kawasan Pasar Panorama. Tiga pedagang yang diduga melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang larangan penggunaan daerah milik jalan dan ketertiban umum kini menjalani pemeriksaan untuk selanjutnya dibawa ke sidang tindak pidana ringan. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, ketiga pedagang tersebut telah dimintai keterangan oleh tim penyidik. Mereka terdiri dari satu warga Kelurahan Lingkar Timur dan dua lainnya berasal dari Desa Ria Sabun, Kabupaten Sluma. Menurut Sahat, para pedagang datang ke kantor Satpol PP untuk mengambil barang dagangan yang sebelumnya diamankan petugas saat operasi penertiban berlangsung di Pasar Panorama. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur telah melaksanakan lelang ternak hasil penertiban yang tidak ditebus oleh pemiliknya. Lelang dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026. Lelang ini merupakan keempat kalinya sejak peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2025 diberlakukan. Hingga saat ini jumlah pendapatan asli daerah PAD yang terkumpul sudah di angka Rp115 juta. Baik itu dari hasil lelang maupun hasil penebusan ternak yang ditangkap Satpol PP Kaur. Kepala Satpol PP Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, lelang yang dilakukan sesuai Perda nomor 4 tahun 2025. Terhitung sejak diamankan hingga 20 hari ternak tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, ternak yang diamankan dianggap tidak bertuan dan dilakukan lelang secara terbuka. Dijelaskan oleh Budi, lelang keempat ini terdiri dari 1 ekor sapi jantan dan 4 ekor kambing betina dengan menghasilkan PAD Rp7 juta. Pendengar, Bupati Kaur memberikan apresiasi atas kinerja jajaran Satpol PP Kabupaten Kaur dalam menegakkan peraturan daerah terkait penertiban ternak. Upaya tersebut dinilai memberikan dampak positif baik terhadap ketertiban lingkungan maupun peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Hingga saat ini PAD yang berhasil dikumpulkan dari penertiban ternak telah mencapai sekitar 115 juta rupiah. Pendapatan tersebut bersumber dari hasil lelang serta penebusan ternak yang berhasil diamankan oleh Satpol PP Kaur. Bupati menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras dan konsistensi petugas di lapangan. Ia juga menilai langkah tegas tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan demi kepentingan masyarakat luas. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu keputusan resmi dari pusat terkait kebijakan mengajar bagi guru honorer. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
5: Kabar mengenai isu larangan guru honorer mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 belakangan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwat Nantoni mengatakan, pemerintah daerah memahami kekhawatiran para guru honorer yang saat ini masih aktif mengajar di berbagai sekolah negeri. Namun ia menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diterima pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai larangan guru honorer mulai tahun 2027. Menurutnya, seluruh kebijakan terkait tenaga honorer maupun guru non-ASN tetap akan mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu petunjuk resmi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
6: Ya, kita ikuti aja sesuai regulasi yang ada. Ya, karena kita semuanya kan pedomannya kalau guru-guru itu ada dari pusat. Kalau provinsi, ya kita akan jalankan nanti melalui Dikbud seperti apa petunjuk pelaksanaan dari pusat itu.
5: Ramainya pembahasan mengenai Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penataan tenaga non-ASN disebut membuat banyak guru mulai khawatir terhadap status mereka ke depan. Apalagi selama ini, guru honorer masih menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar-mengajar di sekolah. Herwan menegaskan, Pemprov Bengkulu tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tanpa dasar aturan yang jelas. Selain menunggu kepastian mengenai tenaga honorer, pemerintah Provinsi Bengkulu juga masih menanti petunjuk teknis terkait rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Herwan, salah satu hal yang masih dibahas adalah mekanisme penggajian P3K yang nantinya akan masuk dalam belanja pegawai daerah. Ia pun menghimbau masyarakat khususnya para guru honorer agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki dasar aturan resmi. Pemerintah daerah menurutnya akan menyampaikan informasi lanjutan apabila regulasi dari pusat telah diterbitkan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, KPU Kabupaten Kaur prediksi jumlah pemilih pemula di pemilu 2029 mendatang melonjak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Danu Yogyarto.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai menetapkan potensi penambahan jumlah daftar pemilih untuk pesta demokrasi mendatang. Meski gelaran pemilu serentak masih 3 tahun lagi, KPU Kaur memprediksi akan terjadi lonjakan signifikan pada kategori pemilih pemula di bumi se-Asia-Se-Ijean. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Jailani menyatakan bahwa tren kenaikan jumlah pemilih di Kabupaten Kaur pada pemilu 2029 dipastikan akan didominasi oleh wajah-wajah baru. Berdasarkan analisis data kependudukan dan proyeksi usia, Jailani mengungkapkan bahwa penambahan ini bukan disebabkan oleh faktor migrasi atau perpindahan domisili warga dari luar daerah, melainkan murni berasal dari warga asli Kabupaten Kaur yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dan akan genap berusia 17 tahun dalam beberapa tahun ke depan. KPU Kaur menilai besarnya persentase pemilih pemula ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal sosialisasi dan edukasi politik agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab pada pemilu 2029 mendatang.
8: Tampak beliau dia datang ke Dapil untuk mod KTP sehingga dia pas menjadi bagian dari pemilih pemula untuk di tahun 2029.
9: Iya, betul.
8: Maka prediksi kita untuk pemilih pemula Itu untuk di Kaurnya mungkin sangat banyak nanti. Mungkin penambahan, kalau kemarin yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, lebih kurang 100 ribuan pas pelaksanaan pemilunya. Dari penambahan dari pemilih pemula. Bukan dari dalam artian pemindahan dari penduduk kabupaten lain atau dari provinsi lain datang ke Kaur. Tapi dari pemilih pemula aja sih gitu.
7: Ditambahkan oleh Jalani, saat ini pihak KPU Kaur terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan sinkronisasi data secara berkala, guna memastikan seluruh pemilih pemula tersebut nantinya terakomodasi dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Polda Bengkulu melakukan bedah rumah bagi warga kurang mampu. Dalam menyambut rangkaian 1 Juli ini, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk bedah rumah ke-77, 78, 79, dan 80, dan program tersebut menjadi bagian dari target sosial yang sebelumnya telah dicanangkan untuk menyambut usia ke-80 Polri. Bagi sejumlah keluarga penerima manfaat, program tersebut menjadi titik awal perubahan hidup menuju tempat tinggal yang lebih layak dan juga aman. Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Mardiono mengatakan, program bedah rumah ini terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak, mulai dari jajaran Polda Bengkulu, DPD RI, Pelindo hingga Basnas. Sementara itu, Tono, warga penerima bantuan, warga Jalan Raden Fatah 13, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu mengatakan, selama bertahun-tahun ia bersama keluarganya tinggal di rumah berdinding papan yang mulai lapuk dan rapuh. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, ribuan liter minyak subsidi nelayan diamankan Polda Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sophia Haryanja.
9: Kepolisian Daerah Bengkulu kembali menyita tidak kurang lebih dari 4.000 liter bahan bakar minyak subsidi khusus nelayan yang beroperasi di kawasan Kampung Nelayan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Penyerbakan yang dilakukan Subdit Tipiter atau tindak pidana tertentu di Reskrim Sus Polda Bengkulu bermula dari informasi masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan BBM. Direktur di Reskrim Sus Polda Bengkulu Kombes Pol Aristri Yunarko melalui Kasubdit Tipiter Kompol Mirza Gunawan mengatakan bahwa saat ditindak, pihak polisian menemukan ratusan jerigen yang disembunyikan salah satu pelaku di gudang milik pelaku AS yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ratusan jerigen kapasitas 35 liter ini berisi penuh biosolar yang dikumpulkan dari berbagai solar pack and dealer nilen atau SPDN. Dikatakan Mirza, penyelewengan ataupun penyalahgunaan BBM jenis biosolar di SPBUN atau stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di wilayah Pulau Bai, Kota Bengkulu, bahan bakar tersebut kurang lebih 4.000 hampir 5.000 liter. Ia mengatakan, untuk mengumpulkan BBM subsidi ini, tersangka AS menggunakan surat rekomendasi yang seharusnya tidak sesuai dengan peruntukan, kemudian membeli solar dijual kembali dengan harga rata-rata Rp10.000 per liternya.
10: Dilakukan oleh pemerintah, kemudian menjual lagi dengan harga industri.
11: Dan untuk barang bukti sendiri ini, saat diamankan, berada di jalan, mau dikirim kemana ini?
10: Untuk minyak yang di bawah ini rencana akan dikirim ke Lubulinggau.
9: Aksi ilegal yang dilakoni oleh tersangka sudah berlangsung sejak setahun yang lalu dan telah meraup keuntungan dari selisih penjualan berikut dengan memanfaatkan ketidaktahuan para nelayan akan penyaluran BBM jenis biosolar khusus bagi para nelayan. Dengan adanya pengungkapan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar khusus nelayan ini, pihak kepolisian telah melakukan penyidikan lanjutan dan dimungkinkan bukan hanya satu pelaku tunggal yang dalam ini telah ditetapkan sebagai tersangka, melainkan tentunya terdapat pihak lain yang ikut terlibat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Soperanja melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan 2 orang tersangka dalam penyidikan kasus perbankan, yaitu penyaluran kredit multiguna pensiunan Bank Bengkulu Cabang Jakarta 2018. 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu FH selaku Kabak Kredit dan Pemasaran, kemudian JFC selaku AO Kredit Konsumtif. Kasih Intel Kejari Bengkulu Yarmen Yakub menjelaskan, penetapan tersangka terhadap kedua orang tersebut berdasarkan 2 alat bukti yang cukup.
12: Terdapat perbuatan melawan hukum baik anti material maupun melawan hukum anti positif, terutama melanggar terhadap SK Direksi Bank Bengkulu nomor 164/HP.00.02.04/04 2015 tanggal 29 Oktober 2018 dan SK Direksi Bank Bengkulu nomor 88/HP.00.02.04/04/2015 tanggal 11 Juli 2018.
0: Dikatakan Yarmen, keduanya terlibat dugaan manipulasi dalam penyaluran kredit multiguna pensiunan kepada 75 debitur dengan realisasi lebih kurang 10,7 miliar lebih. Akibat dugaan manipulasi, terjadi ketidakbenaran dalam penyaluran kredit multiguna pensiunan sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 5,8 miliar lebih.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pertanggal hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh rekan Andre untuk 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu. Andre, silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar TRRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Suma. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Engkano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kil atau petir serta angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre atas laporan perkiraan cuaca pada hari ini untuk masyarakat Bengkulu yang beraktivitas di luar ruangan. Harap berhati-hati dan pastikan selalu mengecek informasi perkiraan cuaca, apalagi untuk Anda yang beraktivitas outdoor ataupun di luar ruangan.
0: Perkiraan cuaca hari ini.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Pro1.
4: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Mendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk Anda. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah, ya?
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari, ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap, ya?
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari, ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
5: jumlahnya.
1: Jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasus UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu